0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, bentar dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi, alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik.
1: Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Bentar Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
4: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.

0: Lampung Utara, Margasari, Tegal.
1: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
0: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
1: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24, RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Sentosa.

0: nomor 16 Adi Werna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
2: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.
1: Apotek Jatinegara Farma, alamat Jalan Raya Jatinegara, RT4 RW1 Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Berkah Ceri, alamat Desa Ceri, RT10 RW2 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7 RW3 Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3 RW5 Dukuhwaru, Tegal.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

0: kamu teh dari tadi scroll-scroll terus di toko online. Emang nyari apa?
1: Ini Mang, aku lagi nyari kacamata yang bisa menangkal radiasi. Aku kan hampir seharian mantengin komputer di kantor, terus kalau di rumah juga kadang main game sampai lupa waktu.
0: Oh, jadi kamu khawatir mata kamu bermasalah?
1: Iyalah Mang.
0: Bentar, aku ambilin sesuatu.
1: Lah, apaan itu Mang?
0: Ini namanya Pitama, kapsul herbal yang baik banget buat menjaga kesehatan mata. Mending kamu beli yang pasti-pasti aja deh buat menjaga kesehatan mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522.

0: Apotek Pagerbarang. Alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.
1: Apotek Selarang. Alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
0: Apotek Asli. Alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
1: Apotek Barokah Sehat. Alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal.
0: Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
1: Apotek Prima Medika 1. Alamat KI Haji Wahid Hashim, Tugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
0: Apotek Prima Medika 2. Alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apotik-apotik terdekat di kota Anda.
3: Anda bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, kali ini saya bersama salah satu konsumen pengguna Vitama. Dengan ibu siapa ibu?
2: Ibu Kasiwan.
1: Alamatnya mana bu?
2: Jalan Sirkaya RT 02 RW 18 Majenang.
1: Iya, ibu dulu punya keluhan sakit matanya apa bu?
2: Pertamanya kan suka gatel. Lah bar gatel ketapi kan sama saya diantepin aja biarin, gak dipupuin, gak diapa-apain. Lah berhubung peramat saya gak berhenti lihat, saya periksa ke rumah sakit. Udah periksa ke rumah sakit, terus kata dokter suruh dioperasi.
1: Nah terus?
2: Lah udah mau dioperasi, saya 3 bulan berturut-turut itu apa namanya? Kontrol. Pas waktu mau dioperasi, kata dokter katanya lensanya geser.
1: Oh, lensanya geser ya bu.
2: Jadi nenggak apa nih namanya nggak bisa
1: jadi operasi.
2: Nggak jadi dioperasi. Yang dokter di situ nggak sanggup. Terus suruh dibawa ke Jogja.
1: Ya.
2: Lah kata anak saya itu nggak boleh karena anak saya pada repot semua, nggak ada yang bisa nungguin. Nah saya nurut sama anak. Terus kata anak saya suruh dibeliin pupuh aja.
1: Oh iya, jadi orang dulu itu menyebutnya pupuh obat mata gitu ya.
2: Pupuh, karena dulu bilangnya pupuh. Gitu. Lah aku kan nggak tahu pupuh itu namanya apa-apa, saya nggak tahu. Taunya ya udah sana dibeliin.
1: Gitu.
2: Lah udah dibeliin, nah baru habis 1 botol, ada mendingan 2 botol, tipis.
1: Oh gitu ya bu ya.
2: Iya. Lah kemarin yang 3 botolnya itu kan aku rasanya gatel. Jadi aku bilang ke anak, "Tok, kalau mau beli pupuk ini rasa gatel-gatel bilang aja ke tukang itunya." Aku bilang gitu.
1: Ya.
2: Lah alhamdulillah kemarin dibeliin lagi, sekarang udah gak gatel.
1: Alhamdulillah ya bu ya. Jadi ya. Sekarang gatelnya sudah hilang, terus tidak jadi operasi ya bu ya.
2: Iya.
1: Dan terima kasih sekali ibu atas pengalamannya bisa berbagi di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain. Ibu, ibu sudah membuktikan setelah menggunakan Vitama. Saran ibu untuk para pendengar gimana?
2: Untuk pendengar yang punya sakit mata, silakan menggunakan Vitama. Vitama solusi penyakit mata semuanya.
1: Demikian tadi para pendengar bincang-bincang saya bersama Ibu Siwen, dan alhamdulillah setelah menggunakan produk Vitama, penyakit yang selama ini diderita bisa diatasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522. 0823 1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT 2, RW 3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, Nomor 22, RT 5, RW 2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT 2, RW 3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: kawit mau mancing ora oli-oli. Lah harap tak toko kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap maring di.
0: Aku harap toko kopi disit. Ayo mancing et mau ngantuk ora oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas dolane lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Tar Kim, tolong Kim. Kim, tolong. Oh,
1: Rip, nopo Rip? Loh, tembe tomong. Oke, ngene. Cukul tangane nyong. Solo. Nah, Kim, dene kok melu nyemplung?
3: Panggilan sih kepingin. Yang kok nyekelin tangan malah nyekelin sikil. Ya yang melu nyemplung.
0: Aduh, papurane ya, Kim. Aku ya matane wis mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matane blereng kaya sampean supaya ora nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
7: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, saya dengar Bapak ini pengguna produk herbal Vitama.
2: Iya, betul.
1: Iya, mohon maaf, ini boleh diperkenalkan nggak Pak, atas nama siapa dan alamatnya dari mana?
2: Iya, nama saya Eli, alamat dari Argapura, Kota Cirebon.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan sakit apa ini Pak?
2: Saya mempunyai keluhan sakit mata buram juga mata plus.
1: Iya, setelah menggunakan Vitama gimana nih manfaatnya nih Pak?
2: Manfaatnya setelah mengkonsumsi Vitama, alhamdulillah sudah sedikit membaik penglihatan mata saya.
1: Boleh minta saran-sarannya nggak Pak buat pendengar yang punya keluhan mata buram seperti Bapak?
2: Saran saya bagi para pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, mata buram atau penglihatan kabur dan tidak jelas, segeralah konsumsi Vitama. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Pak ya.
2: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT1 RW1, Kecamatan Tonjong.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6 RW 3 Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1 Benda.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Bojang.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1 RW 1 Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pagerbarang.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten dengan Bapak siapa dan dari mana alamatnya Pak?
2: Bapak Dawi alamatnya di Kedung Menjangan.
1: Oke, dengan Bapak Dawi di Kedung Menjangan ya. Apa benar Bapak Dawi mengkonsumsi Habutop?
2: Betul.
1: Betul, oke. Kalau boleh tahu keluhan sebelumnya apa nih Pak?
2: Keluhannya kakinya kelanjar di bawah jalan,
1: gak enak. Iya. Boleh diceritakan Pak, sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Ya, sekarang ini sudah membaik. Seperti tadinya
1: sakit gitu ya, nah, kelanjar gitu.
2: Begitu minum Habutop yang dari Arab itu ya.
1: Iya, ramuan Arab ya Pak ya.
2: Ramuan Arab.
1: Membaik gitu.
2: Baik,
1: gitu. Tadi berarti kakinya di bawah jalan tuh sakit gitu ya. Gitu. Tapi setelah mengkonsumsi Habutop membaik.
2: Alhamdulillah.
1: Membaik. Iya. Punten Bapak minta saran-saran untuk para pendengar nih yang sama ya mengalami keluhan seperti Bapak, bagaimana nih?
2: Ya, seperti teman-teman, barangkali saudara-saudara kita yang persamaan seperti penyakit saya.
1: Iya.
2: Ya, minumlah Habutop yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Alfios Herbal, alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat, alamat Jalan Gardu, nomor 19, Desa Gardu, Kecamatan Kuta Mandala. Agen Apotek Bumi Husada, alamat Jalan Raya Diponegoro, nomor 271, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus iya.
2: Ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh iya. Nah,
2: sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh, Mbak.
1: Iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih, Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT1, RW7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
0: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa, alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane, yahoo!
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Ibu siapa, silakan diperkenalkan.
4: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
3: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
4: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
3: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
4: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
2: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT 1, RW 3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IA Medica, alamat Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan, alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas Sobat Setara semua. Balik lagi nih bareng Nyanya Lavenia yang cantik cerita ulala ulala bebeh dan
1: Rizka Aprilia.
0: Halo DJ Rizka.
1: Halo.
0: Salam kenal ya. Pastinya nih kita berdua bakal menemani Sobat Setara semua di acara Campur Sari langsung Dane sampai jam berapa nih?
1: Sampai jam 12 nanti.
0: Iya, betul banget, sampai jam 12 siang nanti. So, don't go anywhere. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara, berbasis infonya Grace musiknya.
1: Yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Sekarang rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Ibu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0813-9774.
1: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: Yeay, balik lagi nih di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya Gres,
1: musiknya Yes.
0: Yeay. Ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Hari Kamis yang manis ditemani orang yang manis ini. Uhuh, balik lagi bareng Nyanya dan
2: hari Rabu.
0: Oh, hari Rabu? Ya ampun, salah ya nih. Ya ampun, aku pikirnya dari hari Kamis.
1: Hari Rabu dengan semangat yang menggebu-gebu ya.
0: Meskipun salah hari ya, gak apa-apa lah ya. Namanya juga manusia serba salah sih. Iya, halo Rizka, gimana kabarnya nih?
1: Baik sekali ya.
0: Dan maksudnya nih, aku baru pertama kali siaran bareng Rizka tentunya ya. Masih kayak aku kan orangnya pemalu ya sebenarnya. Ya nggak apa, ini beneran ya sobat Setara semua. Aku kan sobat Setara tuh yang paling tahu kalau aku tuh anaknya pemalu, jaim, pendiam.
1: Oke, sepakat
0: ya. Iya, salam dulu dong. Halo sobat Setara semua, say hi dulu sama mereka dong. Hai.
1: Maaf ya, masih gugup
0: ya. Iya, nggak apa-apa, namanya juga baru awal-awal memulai sebuah hubungan ya. Biasanya itu malu-malu kucing dulu nggak sih? Iya, maksudnya hubungan antara kita dan sobat Setara ya. Ya, dapatnya nih buat sobat Setara semua, kita berdua masih ditemani produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, dan Teh Moro. Produk-produk unggulan yang pastinya sudah berBPOM dan bersertifikat halal. Wow, udah banyak banget nih yang gabung bareng kita ya. Ada Mas Saham, halo, selamat siang. Ini siang ya, udah siang ya. Aku ngerasanya pagi terus. Semangat sih, semangat pagi gitu kan ya. Halo nih Kang, siapa nih? Kang Sahri, Mama Pasha, sama Awa. Halo Awa. Oh, kita juga terima kasih banget ya buat Mama Puah tadi yang udah datang ngasih apa tuh namanya?
1: Itu kupat tahu.
0: Ah iya, kupat tahu. Enak banget Mama Puah, makasih yang udah jauh-jauh dari Langkap datang ke sini bawa kupat tahu. Enak banget. Nanti kamu makan siang, kita makan siang kayak itu ya. Enak banget deh. Dan siapa lagi nih? Mama Liso, Mama Fiandi, Araman. Oh, Araman itu Mama Dini. Halo, selamat siang Mama Dini. Mang Dian juga selamat siang ya. Nah, kamu ada yang mau disapa-sapa enggak nih buat tetanggamu kan? Bukan ada yang tahu kamu jadi penyiar Radio Star. Enggak ada. Salam ya Mama Rizka.
1: Salam buat Mama Rizka di rumah. Mama anakmu siaran, Ma.
0: Ma anaknya siaran, Ma.
1: Jangan ketawa-ketawa di sana ya, Ma ya.
0: Iya, tapi seriusan, suaramu itu mirip banget sama suara Mama Rizka. Asli.
1: Iya. Banyak yang ngomong kayak
0: iya kan ya. Benar-benar aku tuh dengerin suara kamu lagi ngomong, dengerin suaramu kayak benar-benar peciplek ini. Suaranya Mama Rizka. Iya, beneran nih kamu sapa-sapa nih buat teman-temanmu yang di mana? Rumahmu di mana ya?
1: Di Dukuh Bulu Bunder.
0: Dukuh Bulu Bunder. Nah. Mbok tanggane, kancane, mbokan.
1: Iya, nggo tanggane nyong-nyong kabeh sing padha ngrungokna ya. Nyong Rizka kayaknya lagi siaran.
0: Mbok pada pengen request ya, no?
1: Bukan pada pengen request, bisa ya.
0: Bisa.
1: Kirim ya. WA, Facebook. WA nenyong ya apa-apa.
0: Nomor apa-apa.
1: Iya. Bukan ora di WA nih sih.
0: Oh, mbok pengen chat WA RCA. Sebutna.
1: Bukan sing pengen ngechat ning WA Setara Radio, bisa menghubungi di WA 0823-1328-0522.
0: Aja kebanteran lah.
1: Iya. 0823-1328-10 0522.
0: Iya, atau Facebook.
1: Facebook ya, Oli. Nah, misalnya ning Facebook ya, nah Facebooknya Stara Brebes ya, guys ya.
0: Iya, guys. Okay. Stara Brebes chaten weanen ya. Sok mangga, silahkan. Oke, kita baca dulu beberapa pesan yang sudah masuk dari paling bawah ya. Yang paling awal. Oke, siapa nih? Halo.
1: Halo, ada Awa. Ya, halo Kak, yeah. Aku mau request lagu Teteh Doel Sumbang.
0: Dul.
1: Oh, Duel, Dul.
0: Dul. Okay, maaf ya. Ini karena memang bahasa Dul Sumbang itu kan Sunda ya. Jadi Doel itu jangan dibaca Doel.
1: Dul.
0: Duel. Okay. Dul Sumbang. Ini kalau harusnya itu jangan Teteh, tapi tulisannya tuh Teu-teu. Oke, ada lagi enggak nih?
1: Ada dari Mama Fasya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mama Fasya di Patimuan. Salamnya buat sobat Amelia dari A sampai Z. Moga sehat selalu. Minta lagunya Kalangkang. Salam Kalangkang. Salam kenal buat yang baca. Wassalam.
0: Waalaikumsalam. Salam kenal balik dong. Salam kenal Mama Fasya.
1: Salam kenal balik ya.
0: Mama Fasya.
1: Dari aku.
0: Iya, Mama Fasya ini sekarang sebutannya bukan sobat Amelia lagi, Mama Fasya ya. Sobat Stara. Bukan sobat Amelia lagi, kalau sobat Amelia kita sudah pensiun. Sobat Stara. Halo sobat Stara. Yeay. Oke, next lagi.
1: Dari Mang Sahri.
0: Mang Sahri.
1: Yeah. Assalamualaikum Mbak Nyanya dan Mbak Rizka.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahri hadir di acara Campur Sahri Lan Sundane. Request lagunya Sony Josh, Sumi.
0: Aslinya tuh salah tau. Bukan Sumi. Terus. Nyanya Panjena Ayu.
1: Kalau Rizka kepanjangan ya?
0: Nggak, Rizka Pancen Ayu. Sama aja, Deng. Iya. Bisa lah.
1: Salamnya untuk Bapak

0: buat semuanya aja sobat Setara Bumi Ayu Brebes dari A sampai Z. Makasih Mbak Nyanya dan Mbak Rizka, sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya, terima kasih buat Kang Sahri ya. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu juga buat Kang Sahri bareng keluarga di rumah. Dan buat tadi siapa yang lagi jahit? Bapak. Bapak, semangat ya Bapak. Bapak tong poho ngopi biar tetap semangat. Kok ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Iya, Kang Sahri itu ada di Karang Pucung. Kamu tau enggak Karang Pucung di mana?
0: Iya, tahu dengar Karang Pucung.
1: Pernah dengar?
0: Iya.
1: Kamu pernah ke Pangandaran? Belum.
0: Belum
1: pernah ya. Jadi kalau misalkan ke Pangandaran itu kalau dari sini nih, biasanya lewatnya Karang Pucung. Karang Pucung nanti bisa lewat Majenang atau nanti belok ke kiri nanti lewat Sidarejo ke sana. Nah, Karang Pucung nih, Kang Sahri itu ada di Karang Pucung. Nanti kalau misalkan aku pulang lewatnya Gumelar, ya nanti lewat Karang Pucung. Nah, salam-salam buat warga Karang Pucung. Say hi. Halo,
0: halo
1: warga Karang Pucung.
0: Halo Karang Pucung.
1: Love you.
0: I love you.
1: Oke nih buat sobat Setara semua, kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya ya. So don't go anywhere. Don't go anywhere. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.5 FM Radio Setara Brebes.
0: Infonya Grace, musiknya yes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalamannya nih, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat Jalan Raya Kaliarang nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat Desa Banjaranyar RT 1 RW 3 Balapulang Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 27B Kudaile Slawi.

0: Yeay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara FM. Infonya Grace,
1: musiknya Yes.
0: Yes, masih bersama Nyanya dan
1: Rizka.
0: Iya, pastinya ini masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Ada apa aja nih?
1: Habutop,
0: ada Sultana, ada Vitama, madu Vitapedia, minyak hebas, oh udah minyak hebas Sultana ada ya, Otipus dan Teh Moro.
1: Aku belum ngapalin produk-produknya.
0: Iya, nggak apa-apa, hapalin aja. Apa nih? Banyaknya mampir kalau lewat dari Karang Pucung, ek di Berenaun deh. Mau dikasih apa ini Kang Sari kalau aku mampir? Karang Pucung identik dengan apa sih? Nyuruh kita mampir kalau lewat. Jangan bilang tahu pocong. Kau tahu tahu pocong nggak?
1: Nggak tahu. Nah, ya.
0: Tahu pocong itu jajanan Majenang sih. Tahu, ini tahu. Kamu tahu tahu yang kulitnya warna kuning? Warna coklat.
1: Tahu.
0: Ada yang kalau kita kalau di aku tuh namanya tahu mateng.
1: Tahu goreng.
0: Enggak.
1: Yang tahu kulit itu kita ngomongnya tahu goreng.
0: Tahu goreng.
1: Jadi emang ada tahu goreng, ada tahu kuning.
0: Tahu kuning ya, tahu.
1: Ada tahu kopong, tahu enggak?
0: Tahu kopong. Oh iya, tahu kopong, iya. Tahu. Nah, mungkin tahu goreng kali ya kalau di sini. Nah, itu tahunya dikasih suwiran ayam pedas, dibalut tepung, digoreng crispy.
1: Oh, berarti kayak tahu isi, cuma itu isi
0: isinya daging ayam. Oh, ayam okay. Daging suwiran ayam only. Enggak dikasih wortel, enggak dikasih kol, pokoknya itu. Nah, digoreng tuh enak. Kalau di Majenang itu happening sih, termasuk jajanan yang sebenarnya enggak wajib. Cuman kalau aku pribadi, kalau aku main ke alun-alun Majenang tuh pasti aku beli itu tuh, tahu pocong. Nih, kalau buat warga-warga Bumihayu dan sekitarnya tuh, mungkin warga Majenang pasti tahu nih, warga Majenang pasti tahu. Dia jualannya di alun-alun Majenang pas banget depan kecamatan Majenang. Pas banget di depannya, nah itu ada yang jualan tahu pocong. Abang-abang namanya. Tapi aku gak kenal abang siapa itu namanya, gak kenal. Dikasih gula kawung banyaknya, tahu gejrot tuh enak banyaknya. Tahu gejrot mah bukan asli Karang Pucung mah. Tahu gejrot tuh asli mana nih tahu gejrot? Ngomongin makanan kan jadi lapar lagi nih.
1: Tapi tahu gejrot asal Sunda ya kayaknya. Sunda,
0: tahu gejrot ya. Itu asli mana nih? Siapa yang tahu asal tahu gejrot? Dari mana? Katakan, iya, Cirebon. Dari kuah gula merah, asam jawa dan cabai disiram di atas tahu goreng. Ih, jadi ngacai.
1: Nanti kita beli
0: di mana di sini?
1: Tahu gejrot biasanya ada tuh di depan SMK Kerabat.
0: Iya ta?
1: Iya.
0: Enak betul.
1: Biasanya bapak-bapak yang jualan pakai dorongan gitu.
0: Kalau pedes-pedes seger ya.
1: Iya. Soalnya dulu banget. Waktu aku sekolah di situ langganan tahu gejrot.
0: Iya. Kenal nggak bapaknya namanya siapa?
1: Nggak kenal. Kita nggak sempet kenalan.
0: Nggak sempet kenalan.
1: Takut apa? Takut nyaman.
0: Ya kalau udah nyaman susah ya.
1: Iya. Rugi nanti tahu gejrotnya dikasih gratis.
0: Nggak, soalnya cuma 3 tahun sih sekolah di situ.
1: Iya sih.
0: Ya udah 3 tahun udah nyaman ditinggal.
1: Aduh. Sakit bro.
0: Sakit banget gak sih? Ya ampun, maaf ya abang-abang. Bapak-bapak.
1: Bapak-bapak. Udah punya cucu kali
0: udah itu. Maaf ya bapak tahu gejrot. Ketoprak banyaknya di Majenang enak pisan. Ketoprak mana tuh? Aku belum pernah makan ketoprak di Majenang.
1: Ngenah tuh apa sih ngenah?
0: Ngenah itu enak.
1: Oh.
0: Ngenah pisan itu enak banget.
1: Oh.
0: Ngenah pisan. Jawanya ngenah pisan apa? Jawanya ngenah enak banget.
1: Enak men.
0: Enak men. Selain itu ada lagi enggak?
1: Apa ya? Enak men. Tergantung sih kayak gurih men,
0: enak men.
1: Iya. Seger men. Maknyos.
0: Seger itu kalau bahasanya mama Nafi. Germen.
1: Iya, germen.
0: Germen. Iya, be alun-alun Majenang. Tak apa lah, aku enggak apa. Gak hafal Kang Sari. Oke nih kita bacain dulu nih pesan-pesan yang sudah masuk lagi nih. Germen, kayak enak banget kalimatnya gitu. Germen. Dari siapa nih?
1: Dari Mas Haham.
0: Haham.
1: Okay. Assalamualaikum Mbak Nyanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Mas Haham, Cilacap Barat hadir lagi di acara Campur Sari Lan Sundane. Request lagunya Yayan Chatnika, Kosipa salam-salamnya Kosipa untuk Mbak Ima. Bang Yoe, Kang Adeng, Mamah Ayu, Neng Itri, dan semua sobat Setara Brebes. Terima kasih Mbak Nyanya dan Mbak Rizka, selamat menjalankan tugas sampai tuntas.
0: Okay.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mas Haham, Cilacap Baratnya mana nih? Cilacap Barat itu luas ya. Ada Kerang Pucung, ada Cimanggu, Majenang gitu. Mas Haham mana nih? Mana nih Mas Haham? Cilacap Baratnya mana nih? Oke, okay, next lagi dari siapa?
1: Dari siapa tadi? Oh, ini.
0: Mbak Ima.
1: Tanyanya sama Teriska ini sama Ima yang lagi keteter lagunya Dumes. Buat semuanya juga grup Gasera, salam kompak buat yang baca. Jaga kesehatan, banyak rezekinya, sukses selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Mbak Tata sama Mas Ipoy kemana kok yang siaran tanyanya sama Teriska?
0: Gantian Mbak Ima, gantian. Karena gantian. Karena gantian. Kalau Mbak Tata lagi libur dulu hari ini. Kalau Mas Ipoy nanti paling malam biasanya dia. Nextnya lagi gimana? Apa nih? Bentar. Oh, bukan ding. Terus next lagi.
1: Dari Kang Adeng, assalamualaikum tanyanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Kemana wae, menikangen.
0: Cikiwir lah pokoknya.
1: Sehat kan teh?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Semoga sehat, selalu sehat ya teh.
0: Iya, amin.
1: Salam kenal juga buat DJ baru.
0: Ya.
1: Iya. Teriska. Semoga betah ya, amin. Jadi DJ Setara Bumi Ayu. Salken aja dari orang Ciamis yang manis. Aduh.
0: Widi.
1: Request balaka salamannya buat sobat Setara Brebes semuanya. Mat aktivitas, makasih ya Teh Nyanya, Teh Rizka. Semoga pada Sara rehat bareng keluarga tercintanya. Amin. Yuk was.
0: Wassalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sehat selalu juga buat Kang Adeng dan keluarga juga. Dan selamat siang juga, selamat beraktivitas buat warga Ciamis dan sekitarnya ya. Hai warga Ciamis.
1: Tuh, katanya Teh Nyanya wajib siaran malam Minggu singsong.
0: Iya, kemarin-kemarin aku pertama pulang kampung ya. Kedua, mati listrik terus tuh setiap malam Minggu. Setiap malam Minggu itu ini loh, cuacanya buruk terus. Kenapa ya? Ini karena apa sih?
1: Mungkin ya. Mungkin ini
0: okay,
1: mungkin.
0: Okay. Mungkin apa?
1: Bagi kita nih, yang LDR, yang jomblo, yang belum punya pasangan. Biar enggak iri kalau keluar malam Minggu.
0: Ternyata banyak doa-doa yang terjabah.
1: Iya, doa-doa yang terjabah
0: agar cuaca buruk.
1: Itu adalah sebenarnya itu adalah doa-doa kami yang jomblo, LDR dan enggak punya pasangan.
0: Jadi ya Allah, tolong turunkan hujan untuk menemani kami yang kesepian.
1: Betul.
0: Yo, emang doa orang teraniaya lebih terjabah ya, lebih terdengar gitu kan. Ya ampun, iya mungkin ya. Semoga aja minggu depan yang jomblo-jomblo udah punya pasangan ya, biar diapelin. Ya kasihan banget kan setiap hari berdoa turun hujan.
1: Iya.
0: Ya emang kasihan. Ah, sedih sekali dengernya. Oh nih, banyaknya siaran sedap malam dong. Capek. Jepang. Bang, capek bang, gue balik-balik sini aja bang, nganterin Habuto bang, maghrib bang. Maghrib gue isya bang, pengen tidur bang. Ngapurane bae ya bang. Semoga malam minggu nanti cuacanya aman biar ada acara sing-song, amin. Aku tahu nih, kenapa Bang Kang Sari itu pengen ada siaran sing-song.
1: Itu karena hujan yang gak bisa pergi.
0: Bukan. Ini Kang Sari itu kenapa kamu menunggu malam minggu biar dapat sultana. Kan setiap malam minggu kan ada kuis nih, kuis hadiahnya itu kan minyak sultana ya. Nah kalau kuisnya itu tebak judul lagu. Jadi kalau misalkan, dan rata-rata pemenangnya tuh Kang Sari gitu. Jadi kayak aji mumpung gitu dia tuh, biar dapat gratis. Dia tahu kan, kan ongkir juga tanggung sini. Entah, jujur ya bang, jujur aja deh bang, pengen dapat sultana kan, ngaku aja deh. Kita coba baca satu pesan di Facebook ya. Yang Facebook dulu nih, belum dibaca. Kalau Facebook tuh dari yang terbaru, paling atas kayaknya.
1: Dari Adeng Galo, Ciamis hadir teh.
0: Itu apa dari Kang Adeng?
1: Adeng Galo.
0: Dari Mama Fiandi, Mama Fiandi.
1: Dari Mama Fiandi, selamat siang DJ Nana, DJ Rizka, Tasikmalaya hadir.
0: Halo, selamat siang buat warga Tasikmalaya dan sekitarnya. Tau pernah ke Tasik?
1: Enggak pernah ya.
0: Ciamis udah pernah?
1: Belum pernah.
0: Sama sih.
1: Aku paling kalau
0: Ciamis belum.
1: Jawa Barat itu paling ke Cirebon, Indramayu, Subang, sama kemarin ke Kuningan.
0: Oh, Kuningan. Oh, ke Kuningan pernah sih, Cirebon juga pernah. Lewat doang.
1: Iya, kalau Cirebon lewat doang.
0: Kapan-kapan kita semoga bisa jalan-jalan jauh ya.
1: Kalau Indramayu aku sempat stay 3 bulanan.
0: Lumayan. Panas enggak sih Indramayu?
1: Panas pol.
0: Tentu rasi ya.
1: Iya.
0: Oke, biar adem dulu nih, kita dengerin dulu ya. Ada lagu Kosipa dari Yayan Jatrika buat Sobat Stara semua.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya kepalanya kalau pagi tuh enteng banget gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma, alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Oi, monyong. Udah masuk suaranya.
1: Iya, udah masuk.
0: Dadah, ada suaranya?
1: Ada.
0: Oke, masih bersama Nyanya dan
1: Rizka.
0: Oke, masih bersama produk dari PT Denatur Indonesia. Wow, udah waktunya, udah masuk waktu zuhur ya, sobat Sarah semua. Kita bakal balik lagi setelah azan zuhur.
2: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ya, balik lagi bareng Nyanya dan Rizka
1: tentunya ya.
0: Ya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat semuanya yang menjalankan ya, dan selamat istirahat makan siang.
1: Makan siang.
0: Makan siang lah, kawan. Makan siang sama apa nanti?
1: Sama
0: kupat tahu.
1: Kupat tahu.
0: Sama kupat tahu. Cepat Amelia makan siang sama apa nanti? Jangan makan siang sama harapan ya. Enggak kenyang.
1: Iya.
0: Oke, langsung bacain aja deh udah. Yang di Facebook dulu, Wong kelangan kowe kelangku.
1: Mang Dian.
0: Halo Mang Dian, siang.
2: Assalamualaikum, laguna ninggalkan bahasa buat sobat setara dimanapun berada. Mm-hmm. Selamat siang, hatur nuhun DJ Nyanya, DJ Priska.
0: Priska enggak tuh. Siang. Waalaikumsalam Mang Dian. Lanjut
2: dari Holy Soliso. Siang DJ Nyanya cantik, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Dedi.
2: Linggapura ikut hadir di acara Charsun, request lagu Stasiun Balapan. Salamnya buat semuanya aja, buat yang lagi tugas, makasih cantik.
0: Makasih kembali.
1: Makasih.
0: Oke, next.
2: Oke, next dari Didah aja.
0: Tidak.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat siang Neng, request lagunya Karang Hawu. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Karang Hawu itu apa ya? Karang Hawu itu apa?
2: Karang Hawu itu dari mana, guys?
0: Guys, Karang Hawu dari mana?
2: Dari mana Karang Hawu,
0: Kak? Dari mana, guys? Karang Hawu, guys. Di mana? Jelasin.
2: Kita nggak tahu.
0: Jelasin nggak? Harus jelasin yang sejelas-jelasnya. Karang Hawu.
2: Kita tuh butuh kejelasan.
0: Iya. Betul. Karang Hawu. Aku tuh tahu Hawu. Hawu itu ini.
2: Abu.
0: Hah?
2: Abu.
0: Pawon.
2: Iya, abu. Abu pawon.
0: Oh, Hawu. Kalau di tempatmu Hawu itu kak.
2: Bukan. Hah? Kan kalau di sini tuh ada awu kan. Awu tuh kayak abu gitu. Kirain hawu tuh abu gitu.
0: Hawu itu pawon.
2: Tuh pawon kata Kang Sahri.
0: Pawon. Iya. Tapi kalau karang hawu aku enggak tahu karang hawu itu apa. Karang hawu. Karang pawon. Emang pawon ada karangnya ya? Ini Karang Hawu lagunya. Kayo wong kelangan.
2: Karang sama Hawu kata Kang Sahri.
0: Enggak, ini bohong Kang Sahri. Aku tidak percaya sama kata-katanya Kang Sahri. Kang Sahri itu pendusta.
2: Kamu jangan bohongin aku dong, Kang.
0: Tuh, dengerin. Oke, okay, next lagi. Di WA.
2: Oh, ada
0: ini
2: Kang Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Nyanya. Kalau harapan palsu
0: apa sih Kang Adi? Kang Adi apaan sih?
2: Kalau harapan palsu ya margi
0: itu apa?
2: Mengenyangkan
0: yeah. Apa yang kenyang dari harapan palsu?
2: Enyong hadir tok, mbok darani jelangkung, datang gak diundang, pulang gak diantar.
0: Angin itu apa?
2: Angin
0: kali. Ayo. Angin meren. Karang Hawu berada di Kecamatan Cisolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
2: Oh berarti masuknya Sukabumi ya?
0: Sukabumi.
2: Kalau suka aku?
0: Dia yang ada di Semarang.
2: Jangan dibongkar. Karanggin itu Papua apa?
0: Karanghawu. Apa sih Karang Pahawu? Oke, next dulu, baca dulu nih yang ini. Rukono.
2: Rukono.
0: Rakhono ya.
2: Iya. Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam.
2: Minta lagu Isabella. Salam buat
0: Isabella.
2: Isabella.
0: Nah, itu bukan yang itu. Yang ini yang paling bawah.
2: Oh.
0: Assalamualaikumnya.
2: Maaf. Ya. Assalamualaikum Mbak. Minta lagu Batu Hiu. Salam buat Pratama. Pratama Putra. Semoga sehat terus dan para penyiarnya sehat selalu.
0: Amin. Sehat kembali juga buat Rukono. Dan salam juga buat Pratama Putra. Halo Pratama Putra, ada salam nih dari Rukono. Cie yang dapat salam, Cie. Aku mah enggak disalamin, enggak apa-apa deh.
2: Enggak apa-apa, yang penting dapat kupat tahu.
0: Iya, yang penting dapat kupat tahu. Atau hawu ayah karangan Mbak Nyanya. Bieng dah, aku mah bingung. Mau ada karangnya atau gak ada karangnya gak apa-apa lah ya. Yang penting kita mau closing dulu habis ini. Ya, thank you banget nih buat Sobat Setara semua yang udah selalu stay tune setia menemani Nyanya dan Rizka.
2: Iya.
0: Dari awal segmen sampai akhir segmen. Terima kasih buat yang sudah kirim-kirim salam, bagi-bagi salam dan support, doa, semangat dari Sobat Setara semua. Dan kita berdua juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terutama dari kata-kata kita yang mungkin kurang berkenan di hati Sobat Setara semua. Kita berdua mohon maaf. I'm sorry dari lubuk hati sedalam-dalamnya ya. Oke nih, waktunya Nyanya dan
2: Rizka
0: pamit undur diri di Campur Sari langsung dan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat selalu dari PT Denatur Indonesia.

0: Amelia. Radio Chandra Amelia.
1: Dari Jalan Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 Dukuh Turi Bumi Ayu. Inilah 93.5 Radio Stara FM Brebes.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-977.

4 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgom. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT 7 RW 1 Desa Jejeg Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27 Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah, badan saya terasa enak, nggak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop, insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Mamah Nazan, alamat Desa Pengebatan Kidul, RT 5 RW 7, Bantar Kawung. Agen Apotek Mugiwaras 3, alamat Jalan Raya Cilongok, RT 5 RW 1, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Cahaya Farma, alamat Pandansari, RT 3 RW 1, Aji Barang, Banyumas.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuhuringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai satu minggu, perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwarna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwarna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Pak.

0: begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Ya.
0: Nah, setelah makan Habutop,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Haputop. Jadi ke lututnya sangat terasa, para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat

0: 1 Tuwel, Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Radio Setara FM Brebes.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Dan tarlinya hanya di RCA Radio Citra.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun. Asal

0: dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat. Alamat Desa Langkap, Krajan, RT1 RW1 Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh. Alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3 RW3 Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah. Alamat Palang Pintu Kereta Api Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana. Alamat Dukuh Lor, RT2 RW8 Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Mujahidin.
2: Ayo Noklia,

0: cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosidi, alamat Tanjung Sari, Blanakan. Saya mau berbagi bagi pengalaman dulu saya menderita penyakit asam lambung. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan, alamat Jalan Lingkar Bayur, RT 7, RW 6, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Selawi, Blok E, Nomor 11, Tegal. Agen Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT 1, RW 4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama minta Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongo, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol. Nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, bahwa kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06, RW 02.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Sama Ibu Irma dari Gunsari Maleber.
1: Iya, nih Ibu Irma berbagi pengalaman karena Ibu Irma pernah menggunakan Vitama. Coba pengalamannya gimana, ceritakan awal mulanya.
2: Saya kan mengalami mata berair, mata merah lah.
1: Ya.
2: Setelah saya mengkonsumsi 2 botol Vitama, alhamdulillah. Sekarang sudah tidak berair lagi dan bisa beraktivitas di belakang komputer secara maksimal. Dan tidak mengganggu lagi kegiatan bekerja sehari-hari saya.
1: Oh gitu, kelelahan ya Bu ya?
2: Iya.
1: Ibu belinya kemana?
2: Saya belinya di apotek.
1: Di apotek. Baik, Ibu tahu dari mana Vitama?
2: Teman.
1: Oh iya, dari teman. Mungkin temannya suka dengerin radio ya. Baik. Pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu, silakan sampaikan.
2: Kalau ada yang mengeluh mata merah, kelelahan, dan mata berair, cobalah mengkonsumsi 2 botol Vitama. Insya Allah segera sembuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih ya Bu ya.
2: Ya.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Empin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih, Tentin? Mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah nggak perih lagi, penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat...

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nurhayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat Jalan Raya Bentar nomor 60 Bentar Salem Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat Jalan Sri Gunting Ketapang Margasari Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat Jalan Raya Margasari nomor 88 Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama saya Ibu Mariam, alamat Kampung Citajur, Desa Sijurai, Kecamatan Geger Bitung.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa Ibu?
2: Saya punya keluhan mata saya rabun jauh dan melihat Al-Quran juga enggak jelas.
1: Enggak jelas Ibu ya? Ya Ibu, udah berapa lama keluhan seperti itu Ibu?
2: Saya udah rabun jauh itu udah lama, udah 1 tahun.
1: Udah 1 tahun Ibu ya, berarti udah agak lama Ibu ya? Ya Ibu, setelah mengkonsumsi Vitama, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah ya, udah konsumsi Vitama, sekarang Ibu udah bisa baca lagi ayat suci Al-Quran ya.
1: Alhamdulillah Ibu ya. Ya Ibu, udah habis berapa botol Ibu?
2: Saya udah habis 4 botol dan sekarang mau ke 5 ya.
1: Mau ke 5 Ibu ya? Kalau iya. Boleh tahu Ibu, tahu Vitama dari mana Ibu?
2: Saya mendengar dari radio.
1: Ya Ibu, ada pesan-pesan untuk para pendengar yang lain?
2: Iya, untuk pendengar yang lain ya, kalau punya keluhan seperti saya, segeralah konsumsi Vitama karena saya sendiri sudah merasakan khasiatnya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Asyifa Bojong, alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan, alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso, alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, mohon maaf saya mengganggu lewat sambungan telepon. Bapak siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Pak Abel.
1: Alamatnya?
2: Panawangan.
1: Panawangan. Pak Abel nih, sebelum kenal Vitama, emang punya keluhan apa di mata Pak Abel?
2: Mata berair, penglihatan ganda, karena saya seorang penjahit. Jadi kalau saya kan sering lembur.
1: Iya.
2: Jadi gangguannya di mata.
1: Di mata. Iya. Nih, terus tahu Vitama dari mana?
2: Nah, kan saya sering mendengarkan radio, ya, mencoba Vitama, beli dari apotek.
1: Apotek. Udah habis berapa botol?
2: Sekarang saya baru habis 3 botol.
1: 3 botol. Nih, sekarang yang dirasakan gimana setelah mengkonsumsi Vitama?
2: Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak rabun lagi. Penglihatan sudah jelas lagi. Baru 2 botol aja udah terasa. Nah, bagi teman-teman atau saudara, siapapun yang punya keluhan seperti saya, cobalah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Pak Abel atas wawancaranya. Mohon maaf diganggu.
2: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar hubungan sambungan lewat telepon dengan pengguna Vitama.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bapak siapa dari mana ini?
2: Bapak Suwanto dari Sampiran.
1: Oh, dari Sampiran ya. Dengar-dengar Bapak pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, kalau boleh tahu keluhannya apa aja ini, Pak?
2: Keluhannya jadi buat capek-capek juga bisa hilang gitu.
1: Terus, iya.
2: Terus ya dulu pernah kalau BAB itu sakit dan keluar darah gitu ya.
1: Oh,
2: nah,
1: iya.
2: Sekarang udah sembuh alhamdulillah gitu.
1: Iya, berarti punya gangguan pencernaan juga ya, ya Pak?
2: Bisa, buat pencernaan juga bagus. Urat-urat yang radanya kaku tuh Mbak,
1: iya.
2: Sekarang udah enggak gitu.
1: Oke, jadi gimana setelah konsumsi Habutop udah berapa kali pakai dan manfaatnya gimana nih Pak?
2: Ya lumayan sih, barangkali ada keluhan yang lain itu bisa pakai Habutop gitu ya. Nah terus ya sekarang keluhan saya udah hilang setelah pakai Habutop. Nah Habutop udah pakai 3 botol. Gitu. Nah sekarang mau yang keempat, tapi yang keempat ini buat jaga-jaga aja. Setelah barangkali teman-teman ada yang sakit, yang suka gampang capek gitu apa, bisa pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih banyak ya Pak ya. Assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087. Agen Apotek Raudo. Alamat, Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat, Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Bu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan.
1: Ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan?
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, sudah minum
1: Habutop ya? Secara rutin. Ya. Ya udah, habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan happy.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT 1 RW 3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT 1 RW 5 Jatilaba Margasari Tegal.
2: Secangkir kopi, kalau kita minum sambil dengerin musik dangdut, nikmatnya bukan main. Bersama Wahana Musik, secangkir kopi, ada protein, new palapa.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum, Bu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
4: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
3: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sebab itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: Sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Hekutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Wuringin, Selawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Selawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Sebentar ya, saya mau menyapa dulu yang ada di depan. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayaknya kurang semangat ini ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, sing gilo ayu-ayu, sing lanang yo ganteng-ganteng. Langsung saja satu buah lagu yang kedua yang sudah lama dikonsep oleh Big Bossnya New Vanilla. Dan juga yang ada di belakang semuanya, selamat malam. Sabar dulu, nanti kita goyang sama-sama ya. Lady First Porong, Lady First Rawulan, matur sembah nuwun teman-temanku semuanya.
2: Oke, semua New Vanilla.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumi'ah.
1: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng. Jadi.
1: Oh iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
3: Apotek Pak Kujati Sehat. Beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pakujati, Paguyangan. Apotek Subur. Beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak. Beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih, Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari, punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotik Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT 2 RW 3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotik Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT 5 RW 1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT 4 RW 3, Pagejugan, Brebes. Di Apotik Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya, di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2, RT 05 RW 02, Cigedog Kidul, Ciampel, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Marga Gasari, di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan, di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa, dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Selastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya. Punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah, RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede, RT3 RW3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom, RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, punten Ibu, dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Puja.
1: Oh, Ibu Puja. Maaf Bu, apakah Ibu Puja mengkonsumsi Vitama?
2: Iya, benar.
1: Begitu, oke. Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya, Bu? Bisa diceritakan nih, Bu, sebelum meminum produk Vitama? Dan setelah meminum produk Vitamanya nih, perubahan yang dirasakan seperti apa nih, Bu?
2: Dulu saya tuh matanya burem. Dari waktu masih SMA, kalau ngeliat ke papan tulis tuh udah burem. Terus setelah saya tahu di radio ada obat yang jual buat mata, saya coba beli habis satu botol.
1: Alhamdulillah.
2: Dan alhamdulillahnya sekarang mata saya bisa normal, bisa ngelihat lagi, nggak burem lagi.
1: Jelas ya Bu ya jadinya.
2: Jelas.
1: Oke, baik Bu. Punten ini Bu minta saran untuk semua pendengar radio nih yang punya keluhan sama seperti Ibu, bagaimana nih Bu?
2: Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti saya, jangan lupa beli Vitama. Vitama membantu kesehatan mata.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Iya, terima kasih ya Ibu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng, alamat RT2 RW2 Desa Selarang, Pesugihan. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Keluhan mata saya yaitu pandangannya kabur atau kurang jelas. Tapi setelah mengkonsumsi Vitama sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sudah banyak perubahan. Saran dari saya buat saudara yang lain, apabila mempunyai keluhan seputar mata, ayo konsumsi Vitama, obat herbal solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Pak, bisa perkenalkan Pak, namanya siapa?
2: Namanya Pak Mulyadi, Kampung Karanganyar, Brebes Selatan, RT 05, RW 01, Kelurahan Brebes Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak, awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
2: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
2: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali, saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa, Pak?
2: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah, berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
2: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
2: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
2: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama, makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga, ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
2: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Oh, hampir 4 botol gitu ya, Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
2: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
2: Pesan-pesan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya. Atas waktunya, sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab Herbal.

0: sama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT3 RW2 Bumi Jawa, Tegal.

0: 1 RW 3 Desa Cempaka, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.
2: Allah itu mensifati dirinya pada kesempurnaan sifat Al-Hakim, yang artinya adalah Maha memberi hikmah. Artinya tidak ada setiap perbuatan yang Allah perjalankan pada kehidupan manusia dan setiap makhluknya kecuali selalu memiliki hikmah. Manusia itu di dalam iman diwajibkan untuk mencari dan mengeksplorasi hikmah yang terjadi pada hidupnya. Karena dengan kita mengetahui hikmah, akan lebih lapang hati dan jiwa kita menyikapi sebuah takdir pahit yang mungkin kita temukan pada kehidupan kita. Mungkin enggak Allah itu tidak memiliki hikmah dalam setiap apa yang kita kerjakan atau setiap episode yang Allah berikan? Enggak mungkin, Bu. Sambilkan sebuah analogi sederhana. Ibu, kalau melihat satu sutradara, mungkin dia nominator piala Oscar. Maka sutradara nominator Oscar itu biasanya dia kalau mendirect sebuah film, biasanya filmnya berkualitas. Setiap satu scene dengan scene berikutnya itu selalu memiliki keterkaitan. Skripnya dalam setiap scene itu dipastikan skripnya itu memiliki makna yang dalam. Supaya akan terus menyambung dan melahirkan rasa penasaran orang yang menonton untuk melihat scene berikutnya sampai puluhan atau ratusan scene dalam satu film itu. Biasanya sutradara yang sedetail ini dan seperfect ini, mereka akan menjadi nominator piala Oscar. Kalaulah sutradara nominator Oscar ternyata begitu detail mereka untuk memastikan bahwasanya setiap satu scene itu harus hidup scene ini, terus skripnya harus hidup, obrolannya harus hidup, setiap peristiwa latar belakang dalam setiap scene ini memiliki makna yang dalam untuk mengikat pada peristiwa scene berikutnya, itu baru sutradara. Loh apa ya mungkin gitu? Allah tidak memiliki hikmah dalam setiap scene yang Allah berikan untuk kehidupan, untuk kehidupan kita selaku makhluknya? Ya tidak mungkin lah. Tidak mungkin lah. Pasti ada hikmah. Lah kewajiban kita adalah bagaimana kita betul-betul memberikan hikmah itu. Para ulama lalu menyampaikan apa hikmahnya. Hikmahnya itu kenali Allah dulu, sifatnya yang sempurna. Kenali bagaimana kesempurnaan sifat Allah ketika memberikan kehidupan kepada orang-orang istimewa dan bagaimana orang-orang istimewa, para walinya Allah itu menceritakan tentang keistimewaan Allah dalam kehidupan mereka. Itu salah satu cara. Itu salah satu cara. Makanya akhirnya kita tidak boleh gampang-gampang memilih postingan dan memilih tayangan video yang kiranya itu tidak memberikan efek kebaikan untuk kita. Lah yang kalau yang kita lihat itu podcastnya orang zina, orang berantem di lagi viral di podcast lalu kita dengerin tiap waktu. Keseringan kita mendengar yang tidak bermanfaat itulah yang mengganggu frekuensi kita untuk menangkap setiap hikmah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan perkara yang tidak berguna. Setiap ada yang viral diobrolin, kita selalu tidak pernah ketinggalan update-nya. Bagaimana kita bisa menangkap hikmah dari Allah? Ya. Dan itu mungkin salah satu hal yang simpel, tapi hari ini justru kita sering remehkan. Makanya kita harus sering mengosongkan pikiran kita dari sesuatu yang sifatnya tidak berguna, sifatnya di situ ada maksiat. Maka kita akan menangkap hikmah setiap peristiwa yang Allah berikan kepada kita. Harus dibersihkan dulu dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kita menjumpai frekuensi televisi biasanya terganggu. Kalau kita anak 90-an, saya anak 90-an. Itu kalau dulu kita pasang antena, lalu ada hujan, lalu ada hujan mendung, biasanya mempengaruhi frekuensi dan berimpak sama gambar di televisi kita. Sama itu sebenarnya. Kalau boleh kita ibaratkan, antena itu ya hati kita. Terus pemancarnya itulah sinyal, itulah takdir dari Allah yang membawa hikmah. Nah, kalau kita terus menyibukkan dalam perkara yang berdosa, perkara tidak bermanfaat itu kayak mendung dan badai, yang akhirnya mempengaruhi satu frekuensi yang ditimbulkan dari stasiun transmisinya ketika diterima oleh antena rumah kita. Sebenarnya itu. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, ya kalau hati kita lebih sibuk memperhatikan hal yang tidak bermanfaat, kita susah nangkap hikmah. Sekarang maaf ya Bu, kita ini sering kepo dengan masalah

kita bisa nangkap hikmah untuk diri kita sendiri. Oh, kita sibuk dengan urusan orang kok. Kita sejak pagi sudah membuka sosial media kita, pindah dari satu postingan, bahkan postingan orang yang nggak kita follow pun, yang ada di timeline kita pun kita lihat. Kita lihat, kita perhatikan, kita baca komennya. Terus dengan kondisi semacam itu, day by day, kayak gitu tiap hari. Terus kita pengen, setiap hikmah saya harus paham. Lah usahamu mana? Usahanya mana? Dan begitu. Ada anak kita, ibu, sibuk dengan gengnya atau kelompok yang dia senangilah ketika SMP. Ketika dia sibuk dengan gengnya, kita ngomong apa aja, mungkin nggak didengerin. Ketika pada satu waktu dia lagi kebentur masalah, dia ngadu ke kita, bu, kok gini. Kita kan ngomong, kamu sih sibuk terus sama urusan kalau teman-teman gengmu itu. Ibu udah ngasih tahu tapi nggak pernah kamu perhatikan apa omongan ibu. Coba deh kamu sekali-kali tuh perhatiin omongan ibu untuk kebaikan kamu sendiri. Kan biasanya begitu. Ya, itu simpelnya kayak gitu. Kenapa sih kita itu diperintahkan di dalam sunnah, nggak usah ikut-ikutan urusan orang. Ya kalau kamu ada sesuatu yang nggak beres, sudahlah doakan. Tidak usah terlalu banyak mencampuri urusan orang, mengintervensi urusan orang. Dan tidak usah ingin tahu terhadap setiap persoalan yang terjadi pada orang lain. Kenapa? Supaya kamu bersih antenamu untuk menangkap setiap frekuensi dari transmisi setiap takdir yang Allah kirimkan untuk kita. Ini saya bicara tentang kondisi yang sedang terjadi di masyarakat kita ya Bu ya. Itu mungkin jadi salah satu di antara masukan dan kritikan untuk saya, untuk kita semuanya. Tidak semua perkara itu harus tahu kita, dan kita tidak dituntut untuk pintar dalam setiap peristiwa yang viral. Justru semakin bodoh terhadap peristiwa yang viral itu semakin berkah kita, karena kita tahu apa yang harus kita maksimalkan untuk kehidupan kita. Lah kalau kita sudah menuntut diri kita, yang viral saya harus tahu, supaya saya tidak kudet. Nah, kita sudah mendefinisikan kualitasnya sudah salah. Ya, kalau kualitas kita hanya sebanding dengan kualitas kita mengetahui persoalan orang, ya susah lah. Akhirnya apa impact-nya? Ya, kita susah menangkap bagaimana diri kita pada setiap hikmah yang Allah kirimkan. Kenapa? Karena artinya storage data di pikiran kita itu sudah penuh dengan hal-hal yang nggak penting. Handphone itu, iCloud-nya, kalau saya terbiasa untuk menaktifkan di setiap grup saya paling sedikit saya ngikutin grup. Itu kalau kita menaktifkan grup di sini, lalu kita lupa untuk men-turn off untuk supaya tidak langsung mendownload setiap file dan gambar. Akhirnya setiap gambar masuk ke handphone saya, masuk ke iCloud saya. Apa yang terjadi? Pas ketika saya butuh aplikasi penting untuk saya, dia bisa ditampung sama handphone. Kenapa? Sudah terlalu penuh dengan file dan data yang tidak penting. Apa yang kita harus lakukan supaya file aplikasi itu bisa kita download? Kita harus berani mendelete semua file yang tidak kita butuhkan. Kita akhirnya apa? Sebelum mendownload satu aplikasi yang sangat kita butuhkan, semua gambar-gambar tidak penting yang kita sudah pernah lihat atau yang tidak pernah kita lihat, kita hapuskan semuanya. Baru aplikasi penting, baru kita bisa masukkan. Sesederhana itu analogi. Gimana saya bisa menangkap hikmah, Ustaz? Sudah, jangan diisi storage pikiran kita itu dengan hal-hal yang menurut kita itu ya tidak terlalu penting untuk kita. Kalau boleh saya menyampaikan, kita tidak dituntut untuk menjadi pintar dalam setiap hal yang viral. Ada artis ini begini, udahlah, nggak usah tahu, itu malah bagus. Ignoring is blessing, kadang-kadang nggak ngerti itu lebih berkah untuk kita. Kita akhirnya punya kemampuan untuk mendidik anak kita, mengisi dengan informasi-informasi yang bermanfaat. Ya, supaya pada kehidupan kita betul-betul akhirnya kita memahami apa yang harusnya menjadi kualitas dalam kehidupan kita. Sesimpel itu kok. Ya, makanya saya juga pernah bertanya sama dengan pertanyaan ibu. Kenapa kadang kita susah nangkap hikmah ya? Jawabannya juga sesimpel itu ternyata. Gimana kamu bisa nangkap hikmah?
Kamu biasakan pikiran kamu dengan

0: segala macam yang gak penting masuk kok. Timeline, kita jujur deh. Kita buka timeline aja sudah berapa ratus timeline. Akun yang kita perhatikan masuk ke kita. Setiap hari. All day kita sudah masukkan berapa timeline itu. Masuk itu nempel di sini. Setelah penuh, terus tiba-tiba ada satu peristiwa yang terjadi di sore hari atau apa siang hari kita dapat sesuatu, kita langsung bingung, ini hikmahnya apa ya? Gitu. Gimana kamu nangkap hikmah? Wong pikiranmu sudah penuh dengan apa yang kamu lihat hari ini kok. Itulah kenapa dalam kulturnya tazkiyatun nafas, saya sering sekali menyampaikan di dalam materi tazkiyatun nafas, jangan terlalu banyak tahu. Tidak semua orang itu harus kita tahu. Makanya saya tuh paling tidak terlalu suka kalau harus nanggepin apa yang viral. Saya bilang tidak semua yang viral saya harus tanggepin. Kalau sudah diwakili sama Ustaz Ben, ya sudah. Usai. Saya track aja sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan dari kitab. Saya sampaikan urut. Biasa sekali boleh nyikapin hal yang dirasa perlu. Bukan berarti tidak penting gitu. Tapi yang paling penting dari pelajaran itu apa? Kita tidak dituntut untuk pintar dalam suatu yang viral. Kita dituntut untuk pintar menangkap hikmah. Kita dituntut untuk pintar membaca takdir. Kita dituntut untuk pintar untuk mengerti petunjuk dan itu kita dituntut. Untuk ngerti yang viral itu kita nggak dituntut. Ya, ayo kalau kita pingin, saya pingin mudah memahami hikmah. Minimal. Sudah, jangan diisi pikiran kita, iCloud-nya pikiran kita, storage-nya pikiran kita itu dengan hal yang gak penting dulu. Belajarlah untuk tidak terlalu peduli tentang apa yang sedang viral. Mungkin di situ Allah nanti akan ngasih berkah untuk hidup kita. Ya sekarang setiap ada masalah. Unik ya, di Indonesia itu setiap ada masalah itu yang paling ramai itu netizen. Wah, yang ini pro, ini kontra, ini pro dan kontra. Terus-terusan sampai masalah kehidupan rumah tangganya artis tuh ada yang pro suaminya, pro istrinya. Ada persoalan rumah tangga suami istri seorang artis itu istrinya gak apa-apa. Yang bawel orang yang menjadi netizennya yang bawel. Saya bilang gimana sih kayak gini nih? Terus kalau kita terus membiasakan kultur yang semacam ini untuk sibuk dengan urusan orang, apakah kita langsung bisa mendapatkan kata, saya pingin nanti saya bisa membaca hikmah. Lu ditaruh di iCloud yang mana? Wong iCloud-nya sudah penuh kok. Hikmah itu ditaruh di storage yang mana? Database-nya yang mana? Wong sudah penuh dengan data. Makanya kata Imam Nukoyim itu bagus banget. Ya, hati-hati untuk memasukkan sesuatu ke dalam pikiranmu. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh pada jalan hidup. Udahlah, nggak usah harus. Ini lagi viral gini, saya pengen tahu. Nggak semua kepo itu harus kita turutin. Apa yang terjadi sama keluarga ini? Udah. Ya semoga kalau itu terjadi sesuai dengan kenyataannya, semoga Allah mengampuni mereka. Kalau ternyata apa yang saya ketahui dan apa yang saya dengarkan salah, semoga Allah ngampunin saya. Selesai kan? Itu. Akhirnya apa nanti kalau sudah semacam itu, kalau sudah kepo sama urusan orang, akhirnya apa? Perkara yang paling penting akan justru berantakan. Kapan anak itu biasanya akan nyesel? Ya ketika dia selalu dengerin kata gengnya, ketika ada kepentok masalah, ternyata teman-teman gengnya gak ada yang bantu. Biasanya orang tuanya kan ngomong, tuh kan, mama sudah ngomong sama adik, jangan gini, adik gini. Tapi adik gak mau dengerin. Nah, itu yang kita harus pahami. Ya, seleksi di dalam menerima. Seleksi di dalam kita menerima. Kita ini punya hak yang paling besar. Kita punya hak prerogatif untuk menentukan, ini saya baca, ini tidak saya baca. Ini saya terima, ini nggak saya terima. Kenapa? Pikiran juga ada batasannya. Kali kalau akhirnya dipenuhi dengan hal yang tidak bermanfaat, akhirnya itu apa? Yang menjadi tong sampah. Tong sampah itu dua. Tong sampah tidak ada yang paling buruk kecuali perut kita yang menampung makanan, dan pikiran kita pun bisa menjadi tong sampah. Masuk semuanya, masuk ke dalam pikiran sini. Ditempatkan di sini-sini. Akhirnya apa? kisah sahabat nggak pernah kita ngerti, hikmahnya Ummu Sulaim nggak pernah paham, tadabur ayat nggak pernah kita mengerti. Tapi kita bisa fasih menyebutkan setiap problematika orang lain. Orang ini begini sama ini, orang ini begini sama ini, orang ini sama gini begini, ini sama ini salahnya begini gini, ini salahnya begini begini begini. Terus saja. Dan yang menjadi sedih itu apa? Kadang-kadang dakwah diseret-seret dalam masalah-masalah yang viral semacam ini. Gitu. Apa sih untungnya dakwah diseret dalam masalah-masalah viral ini? Dakwah itu membebaskan umat dari kebodohan. Supaya umat itu ngerti tentang hanya Allah dan hanya Rasul pada kehidupan kita. Supaya kita fokus sama menjadi kewajiban kita. Bukan apa yang tidak menjadi kewajiban kita. Apa yang terjadi masalah orang itu tidak menjadi kewajiban kita. Tapi anak kita, kehidupan kita, suami kita, istri kita itu menjadi kewajiban kita. Kecuali kita akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kita harus lakukan. Ayo bareng-bareng kita harus ngasih saling nasihat ini. Setiap postingan gitu, podcast selalu isinya tentang hal yang viral. Dan viewernya itu jutaan dalam waktu sehari. Jutaan dalam waktu sehari. Yang isinya membahas tentang masalah. Yang isinya itu membahas tentang masalah orang. Nah kalau kita semacam ini kita turutin. Kita khawatir terhadap perkataan seorang ulama. Baka minal ahya ta'amal absar binadri ilahim. Berapa banyak hatinya manusia itu mati gara-gara kebanyakan melihat orang yang hidup dengan problematikanya yang tidak membawa manfaat. Itu perkataan para ulama. Saya ulang kembali. Bahkan minal ahya, berapa banyak orang yang hidup justru mematikan hati kita ketika melihat masalah mereka yang tidak memberi faedah untuk kita. Yang ngomong bukan saya loh ya. Ini bukan omongan saya, ini omongan juga ditujukan ke saya. Saatnya kita itu selektif. Kalau kita sudah selektif untuk menempatkan sesuatu kepada pikiran kita, selektif kita menjaga storage kita, iCloud-nya kita jaga, aplikasi-aplikasi bermanfaat bisa datang dalam kehidupan kita. Itu bisa masuk ke pikiran kita. Lah kalau iCloud-nya itu kompatibel untuk semua hal, coba aja ibu punya handphone, iCloud-nya penuh. Semuanya akan punya dampaknya. Buka ini susah, buka itu susah, buka ini susah, lemot, lama, buka sesuatu jadi lambat. Nah itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Syifaul Alil fi Masailil Qada'i wal Qadar. Baca hikmah itu simpel sebenarnya. Jaga hubunganmu dengan Allah. Menjaga hubungan kita dengan Allah itu apa? Khalik itu prioritas, makhluk itu tidak prioritas. Saya terus terang, saya pernah menghadapi masalah cukup lumayan besar berhadapan dengan makhluk ya. Tapi saya tahu saat itu ada satu ilmu yang saya praktekkan, ada yang saya baca. Kalau kamu sedang berhadapan dengan makhluk, sibukkan dirimu dengan khalik. Ya saya praktekkan, saya nggak menjawab apapun, udahlah saya nggak jawab. Yang saya bisa lakukan ini sang khalik. Ya memang salah, saya istighfar, saya bertobat. Kepada sang khalik saya menjaga. Akhirnya kita bisa baca hikmah. Oh ternyata saya mendapatkan pernah takdir yang begini. Oh hikmahnya ini, hikmahnya ini, hikmahnya ini. Ya itu akan ketemu satu persatu. Hikmah itu selalu ada. Tidak mungkin hikmah tidak ada. Kalau hikmah itu tidak ada. Dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada hikmah. Berarti Allah itu tidak layak mensifati dirinya al-alim. Dan mustahil Rabb yang kita sembah yaitu Allah itu mustahil. Kalau Allah itu tidak alim. Kalau kita menyembah zat yang tidak alim, rugi kita ini di dunia akhirat ini. Tapi karena kita punya Rabb yang al-alim, al-hakim, kita tahu pasti ada hikmahnya. Gimana caranya? Sibuk dalam perkara yang bermanfaat. Ya, sosial media itu kadang membuat kita akhirnya bebannya itu berat. Handphone itu kalau pertama masih kosong, Bu, enak kita pakai. Tapi kalau sudah terlalu banyak data, susah dipakai. Ujung-ujungnya ganti handphone. Ini yang menjadikan kita akhirnya, kita harus memahami betul. Maka sesungguhnya hal semacam ini yang menjadi teguran untuk saya, teguran untuk ibu, teguran untuk kita semuanya. Gelas kosong. Gelas kosong itu mudah untuk menerima sesuatu. kalau boleh saya ambil sebuah quote. Kalau ingin membaca hikmah, kosongkan gelasmu. Insya Allah kamu akan mudah membaca hikmah. Dan saya akan mudah membaca hikmah. Syaratnya, kosongkan gelasmu. Gak ada perkataan halau, ada gak ada yang viral, yang trending, yang gak manfaat. Gak usah dimasukkan ke gelasmu. Supaya tidak menghalangi air bersih yang kamu butuhkan. Maka nanti kamu, kita akan mudah.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
2: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
3: Ibu
2: berbicara?
3: Ibu Sumi'ah.
2: Ibu Sumi'ah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumi'ah mengkonsumsi dari Habutop?
3: Iya Neng.
2: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
3: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki-kaki kaku semua Neng.
2: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya rasanya seperti apa nih perubahannya?
3: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
2: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
3: Iya, betul.
2: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
3: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
2: Iya, obat herbal?
3: Obat herbal yang paling ngetop.
2: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Neng.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT4, RW3, Balapulang.
4: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal.
5: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
4: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
5: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
4: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Nah, berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
4: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Desa Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blubuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang.
4: Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh, Tegal.
3: Apotek Asli, alamat Jalan Jatirokeh, RT 4 RW 3 Songgo.
4: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Marga Sari, Tegal.
3: Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes.
3: Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larang.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 93.5 Radio Setara FM Brebes. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Two, one, go!
2: Sesaat lagi kita ikuti acara Gemini. Generasi musik masa kini. Musik-musik terkini dan hits ada di sini. Untuk request dan kirim salam, hubungi 0823-1328-0522. Stay tune selalu di 93.5 FM Radio Citra Amelia.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Brebes. Infonya keras, musiknya yes. Balik lagi bareng Ipoy, sobat setara semua, di acara Gemini Generasi Musik Masa Kini sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi buat sobat setara yang mau bergabung bareng Ipoy, kirim-kirim salam ataupun mau request-request lagu, boleh banget langsung meluncur ke WhatsApp di 0823-1328-0522 atau melalui kolom komentar di Facebook kami di Setara Brebes. Oke, sobat setara, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.5 FM Radio Setara Brebes, infonya grass, musiknya yes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Pendengar, saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ten, dengan siapa namanya?
2: Empin.
1: Alamat?
2: Dari Sadananya.
1: Sadananya. Suka dengerin radio?
2: Suka.
1: Punya keluhan apa nih Tentin mengkonsumsi Vitama, punya sakit apa?
2: Perih di mata, mata berair, gatal, mengganggu penglihatan. Menggunakan Vitama, alhamdulillah udah gak perih lagi, penglihatan jelas.
1: Kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Udah habis berapa botol?
2: Satu botol
1: udah terasa. Nih pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Tentin, silakan sampaikan.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, perih di mata, gatal-gatal, silakan coba beli Vitama. Alhamdulillah saya juga sehat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Tentin.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
5: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
6: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
7: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
8: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Iya, dengar-dengar Teteh ini pengguna Habutop ya?
2: Iya, betul.
1: Kalau boleh tahu, ini mohon maaf atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Dengan Elis di Argapura RT3 RW1 Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.
1: Iya, kalau boleh tahu ini sudah habis penggunaan Habutop berapa botol dan mempunyai keluhan sakit apa ya, Teh?
2: Saya membeli Habutop sudah 2 botol untuk ibu saya, punya keluhan pegal-pegal, badan sakit atau urat kaku karena kecapean.
1: Oh iya, kalau boleh tahu ini manfaatnya untuk ibu Teteh gimana nih setelah pakai Habutop?
2: Manfaat Habutop di ibu saya alhamdulillah meredakan rasa sakit, kecapean membaik, uratnya sudah tidak kaku dan enakan di badan.
1: Oh gitu ya Teh, boleh minta saran-sarannya nggak buat para pendengar yang punya keluhan sakit seperti ibunya Teh Elis?
2: Untuk para pendengar yang punya keluhan pegal-pegal, urat kaku karena kecapean seperti ibu saya, ayo segera pakai Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya, terima kasih banyak ya Teh Elis.
2: Iya, sama-sama.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Jumini Tanjung Sere, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya kesemutan. Kesemutan
1: ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT 3, RW 1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Bari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Bari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT1 RW2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Ion Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pangebatan Bantar Kaung.
4: Kedua tanganmu bisa menutupi kedua telingamu, dan matamu bisa tertutup sendiri tanpa bantuan tangan. Sembari orang-orang sibuk mengkritik, gak bisa dipungkiri, rasa sakit yang diramu memang bisa memuncak. Gak apa-apa deh sedih, marah, sakit dulu, asalkan kau sadar pada akhirnya kau kalah melawan banyak orang.
5: Satu lawan banyak, mana bisa?
4: Mending nyerah dan kalah daripada dikeroyok dan perlahan gila atau mati.

0: Bu.
1: Apa, Dek?
0: Bantal kesayangan aku mana, Bu? Itu kok ada di jemuran sih bantalnya?
1: Mana? Ibu nggak ngejemur bantal kamu kok?
0: Itu yang ibu jemur, bantal kesayangan aku kan?
1: Astagfirullah, Dek. Itu keset loh. Warna motifnya emang sama, tapi jauh beda. Beda banget loh, Dek.
0: Masa sih, Bu?
1: Aduh, kamu itu makin lama matanya makin parah kayaknya. Coba cari bantal kamu. Paling jatuh ke kolong kasur deh. Kan biasanya juga begitu. Terus cepetan mandi. Nanti sambil berangkat ke sekolah, kita mampir dulu ke Bude Apri.
0: Wah, mau ngapain mampir ke Bude Apri, Bu?
1: Ya mau beli vitamin buat kamu tuh. Mata kamu makin parah aja sih warnanya. Suruh pakai kacamata nggak mau. Ya udah, mending diobatin aja pakai kapsul herbal Vitama sama tetes mata krim matanya itu loh.
0: Emang bisa, Bu?
1: Ya bisa. Vitama itu buat segala keluhan di mata. Mau mata minus, plus, silinder, katarak, insya Allah bisa. Gak usah khawatir, udah BPOM dan halal juga. Udah sana mandi, nanti kesiangan loh.
0: Iya, Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain.

kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Moro Sehat 2, alamat Jalan Bantar Kawung. Agen Apotek Family Putra, alamat Jalan Raya Kalierang. Agen Apotek Sarana Sehat, alamat Jalan Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Tresna Sehat atau Ibu Bapak Endang Santoso, alamat Jalan Gardu Kuta Mendala, RT 1 RW 1, Kecamatan Tonjong.